Izikidi rero ari kumwe na Asak baragenda batubwira bati MWS indirimbo yabo rwose imeze neza muri iyi minsi ako Wizkid yagiye akora indirimbo nyinshi cyane zitangaje ndetse rimo nizamugize icyamamare zimugira umuntu udasanzwe nk'indirimbo bita Fever ndagira ngo abantu benshi barayibuka barayizi Irero nimwe mu ndirimbo za Wizkid zagiye zikundwa hari indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nka Jalo